0: குணமேவரி ஐக்கையில் உடம்பு பிடிக்கணும் ராமகேசனுக்கு அது உறவாக்கி மின்னன ரூன் கரைக்கிற உடம்பு பணிக்கு பேசுவான் வரைக்கும் நகையும் இரங்க ஏறி நத்த திருப்பே தியாஸ் Desa tiri tiri ti harum bengam my school kerong orang yang ni peru ni kerja era kaya yang jenis pupua tanya ni pukin tiri tiri textbook saya kabau, akibat kanwa ni apa yang tangi rata yang tiri tiri kuaiu, men tiri tiri kita ngah ruabu buat ruabu mianu, wana kono ruabu tengah, me pota ni masih entek apa ni mana yang ia era kaya yang jepui nanti ngah, eri bos nak men tiri tiri ayu pa, aroko apa yang tangi rai kaya ni penen temon term, antau roy ni kamen naki pukin kerja kaya ni apa napa ia tanya tiri tiri ayu. Jika kau itu temetan wui metan diri diri, awak tanya diri diri nak kau yakin orang kuah menjadi diri kita ngaruh apa buat apa pun mianuah, nak kau nuwah dengan naya poka, orang ini poka kita kau yakin diri diri yo, ibu kini kai, adi diri kita ngaruh. Amai sesiapa kau orang ramai, kau orang raya kau macam kau kaki, kau meru itu boten nama tanikawa, kau meri itu meri kau nak kau pikir peunuka. Aki ekarawa kini mengaji teka kai rongrong iron chart fund, teka angurah ekarawa kini aku iya, teka pungwa pimi teka wanegi pungin mengi bawa tengah wapi mianuwa. Tapi aku mengi pukon darame, aika aku kyo kita kaya, pun ekarawa kini, aku metua kini tema kurin tararua, nana tangkin dan pub eri pikini piu. Darame iya, tapi aku kini tari min katuka kini tamne iya, tapi mena daya on Facebook, hari anuara kini tepu tepu ina nanti tangkin dan nani. Saksi ngaya. Me akuasi na pero romelia me aya kanga ngayon ka puwa kinteran ari ekarawa kimente misin noran ngay apon na kumakuri. Ekay na kiti sim ka ngora ay idoya na sim na kakay rong rong chart fund rona kidoya opisa mente sa utarawa water supply project mise away BUP. Ti sim ispaway kunay min te kakay rong rong. Pota ni maisin aus aki akabaraki ni kota ki mema pentapo aki akabaraki. On rong rong tibitibiki. Desa na pisi pukin teyo kini pai Taiwan yon pisi nagi busmaya na waki nauru ariera na yei Taiwan pamakoron saina. Nte wike yo akana kwa na keses te tauteha nauru na koye ni kapene obisan te tauteha opu takin tepe o isina niku nauru pa aria inikina te One China Principle ke te kuawa ariponsi te wana saina. Aka ungagi pa aria inaki kapunga na iteha kanikina preki opena aki agi poroi mekanuan te One China Principle. Kita kuli kepani kapene tayen data ki nama koron saya Taiwan, ariye ini karawa ki nakon tebak ki data ki ariye ni nangkai nana nauru. Epon kau ringi ane pe obisan te tau teh kapa ariye ini nak karoi data ki kepor roi metani kai diri men nama koron saya Taiwan, ke niri program maki amane nak ki men nama koron saya nani. Nana pon dana te pota ki non nape, nika metu amin ana musti kapene yang dia tata nika bowin te on nape nika ines me pipita ki nika non bom. Yesa ni pusmaya ki iroi ai ka mai sintera patane ntain te powi ya te kavani pui nte UN General Assembly are karawa kin te kapong ndurai wo wata nga wopi meni mewa o te ka powi nte anabe at the International Council of Church te kana kwa na kwa wa ade ni ka pene ape teni ni yeye ta pe yanga ipukin ka wari de kien kes kona nte kes e kora kora na urupai pipita kin kanuan bong Eta kuna pete ka bowin te tayane pa ate aki aki karukua nano yane apon dia ini katua ya ki ipukin aki iran nano nite tapiane. Eta kute tau teka ni wanua tuare ngaya are tapio kate kosaane pa anapon nano te UN ni poutoka anayangu te International Council of Church ponte mane kaya kakawa kinako ya ape ni kapene aika adinanu menika iduota ki menika nganga menipita kinika nuanpong naro nikera kini ya pusintari awai tapio wariki. Ont nongoram nongorongon na penna anate. Desa na peristens Rus ni perita pa enaka boa min te pa yere koroye Ukraine na repukina pa esa ni katipei ana drone ani karipeta wa te wana yeta puni metu wa te interire te wana makoroni Ukraine ade menan kai ya ana rusa ono men nome ta ki ame te oteni nga uno meru men na ki ai kwa kinna na wa ki ni kwa ka Ukraine na ni nge ta iri kin te kawa Astarovik te makoro Evrank region eta ku Putin yeina petenga uno meni men nome ta ki atwa inde kira pataya Meta kona tangani puaka Ukraine, pa epon taketena ana et kwatana tapurusa nika kipei drone te wana te kawa as tarubrik. Yakite akinna pa tekateitei are taketena poningaye tekateitei e te akinna ne perusa. Me eka metua Putin pa punnakia ana tapote tangani puaka. Ke tekateitei aika kaponganaki iron te tangani puaka. Nte tapu are taketena Ukraine nana drones aika te puime ono wa maisia. Eta kuriki ana perestensi rusa ane. Papunnakia isin na nakuwa Ukraine pa inatakete na kenikariputawa te katitei are kawa kini kenikamina yeye na painipuwa karusa. Yesan tuwa nakuya anatanga nipuwa ka pa anakatawroi anavaki Aki na koroy, nika bo ami inte pa ariesa ni koroy ya Ukraine nan. Ako pun di meto nungara na kon banani kiripes sa kan neto kin rongorong ipukin nungaram. Aki asa di kin katawrawat men na nungon kare kin rongorong banani kiripes.
1: Kuatai he mga wakin na pangkay pusmaya ni po me ipukin takato kami na tiran tiriliki ayo muwata nga wabi mohonowa. Nakoy mi metanungin naro po taki na ini anantapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makuro po taki aki aki menayang te tau teka KCCI o business me kampana awa ipunti po tanda me tanika bene. E kukuri ni katanua tayo kaya no office de presidents pa ye mga kawko pusmaya ni po me ipukin takato kami na tiran tiriliki ayo muwata nga wabi mohonowa. Are waki men wabi maiswan ni peri o Inatoki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukini mea harina nuwaya iro mto komisin. Ikakawa kikarina kina mpome ibukini tiwameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ikakawa kibukini na pera kiribes pa ya nakatukaki ya na mietira ntesura ya yu. Tiwameta yu inariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikirake ibukini kaira ni mea wia nakon eroirei nakon tai ai kana roku o wai kai kai ni pere ibukin te kato ka metera to wana pon ana to ka bes kiri bes ari e kai nis me anga na kia ai ka ata pe anga kero ni kina kia yon kiri bes ibukin ka kana ton kororoi ni metei meni na yamakuri ni kai riri e kari kira kia turu ni pai ni kiri bes me na kota na ameta o ni kara ha kina kini kiri bes ni tiwam na ape uo ua pon na naka mua mua kiri bes o wai yu ari ana anga na kio ameta ika asa ni koroi mu yo kwa yan tiaru ari irangin na koroi ni tai e me ni bukin na pota no me te kiripes ro na ki me te pe haun ka iri ni kiripes o ta me ro na yama kuri ere na ka iri i ai ka ni kiripes si bukin ta pe kan ri ki kiripes me ka turun pa yana te nua po na na ka i pe nga ki ni kuri kiripes o we hei ere ana ana ki ai yo me ta ka ha ro te makuri ni kuri e eri ana ko o ne ki te be me ka pu ni pa ni me wi ya ni pu ki ya o ni ka me wi ya na ki are ken ta ha nga ana ana ki na pe na ki ha ro i makuri ai ka ari ana ko ni ka ke pu nga na me wi ya Ibukin katime tuam tiram te khawa o wai te pota na meta. Te khawa pon po tu han toro ni paini kiripes. Anangana kyo meta kya san puha kata meruan atongan nara ni kiripes. Kini puha kana korawa na nawagi kiripes ibukia khaina. Na yakona pa yeria na konda pe khawia on na yata tai ni kiripes na ron tere pe khaw na toto. Te maye te katei maniepe kiti aus. Tukuru penna ora pe khaw ni kiripes rikita peua. Awa ira pe kau wai kapu. Tekan ini awa pun roy royin rakan te makuri. Awa yu arya na pun nangana kia yu ameta kia arya na roy royin merakan na ya makuri. Ibu kin tu pahani kain anun tu potan na ameta. Te kono awa pun kani kina ayan tepe kumaha me te kohon ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana no iya. Ntiero ikuru roy ibu kini kati me tuan na kuroin. Ori kira kini kau pahin te potan na ameta. Na kia kanda ni ngani poya. Inanun te menne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiro ya kaunsira me yon lepe. Niko taki me anopis te linix yon kirismes, ki anopis te peristens ipairiki. Ibukin kanda karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon lepe, o kama pusi yaki, baka makarini ami ipuome na anopis te opi. O ibukimi kani kirismes tera ino tapo eran, kama pusi yaki baka makarini ami ipuome na anopis te linix. Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nobis te peristensi o nampan dare poon e isua ni mea wakea. Uwa towana towana wanua tenua ke isua ni mea wakea uwa towana towana awa towana. Ke nora re Facebook page are eto kaye ka paraparahana.

Rawe, aku tanya nak kira apa nak kira ni yang ni tak apa video mai okay. Men kuna mana itu koran ane, ane panan meru FM 89.9 ya puni teror ini kaiti nunggu ati sangra, sena kami ora meru tanda kiri wawam, ina nun kanan tepakan tayar okay, napa nanti meto rawan aku me awal ni

Awane te korana kuna mane kwa spasa na ngora ya kinane shout hallelujah. Aya bon wesi dana peroin ka koira na taite sa ngora wa pui mane me ori kite mene sme angai has nang na wo ta kina kon bon roi nuwa ina nan na pe kanwa nam taire kei me enge nane has nta te yon kanis nang ta roin wa kina ko me reita na ngora ana mon na mon gani me ta wan kanwa nte pung ipokin cha nan kiri pe sa ba na pe ari ka ta ro wa kin ke pa katai Tai dikin nampong ayu eta kono pong wa pui mete nuwa pong ini mei wanga wa pui mau nuwa untuk ikora korana ni bono nuwa ni ngapong. Tapi ya dikin pengha kita nang puak anda roi miang mei ne kunci ono ni kiri beso ni maing nako mei yo. Tapi wanang nang mei ya ya nako nan ro tangin non untuk itera miang. Tai dikin nana tapi riko dikon nang tapi wanah he mei na yo untuk itera mei ya ki ani maing nako mei yo an ro ta untuk itera mei ya ki apa anape. Ibu kini cawan ini kiri best jangnya ya api beti awan ini tua tau mei miang mei ni ku nak mei ya ki mei ni ku ni pilih na eh tu wana nak konde pun mei awat not tarian naroy awan mei repu makin na putari tari taran te tari kayu tu wana nginang awan karau api beti taran inga apa ngan awan nginang te utan awan mei buru ni karau te tari awat ereke merake ya bayang tarau ama ya na taran te tari kayu na awan nginang awan mei buru ni karau te tari awat ereke awan ku nan kurakuran tepe tari mui tari ki Taranin apung tautan at tewanaginang o ati mea pururu ni karau. Ipo kini kuri aranuka wape meme taran te tairi keia na roi si te mea pururu ni karau te teia warereke naona tabeua. Taranin apung anadiringa si te mea pururu ni karau te teia warereke naona tabeua. Nona usta pita uia berua ni kunau taran te tairi keia tautan at tewanaginang o ati mea pururu ni karau naona tabeua. Taranin apung anadiringa si te mea pururu ni karau te teia warereke naona tabeua. Ono tua tamena awarure, tarante tairi kia iyo te wananginang o te mea pururu ni karau, oni kuna ni korakuran tape tai. Tarani ngapung te utana te wananginang te ngapung o te mea pururu ni karau. Haibuke ni pana pensi ngai e jiangia ya pibiti o ni mea tua tau, mei mei ni kuna kumei yaki mei yo, ni bidine te nuwana konte pui mea tawana te noot, taari na roi o ni mea repu. Tarante tairi kia iyo na wananginang te utana, tarani ngapung te wananginang te utana o te mea pururu ni karau te tai e warireke. Kawai na makaina ya isi pongi yeta. Awai tawan chora mete ya bus. Ika tau tawak bena ya bus taat in te tairi kia ruwe wate minisi muinte pui meta wana di yeta na yeta wana disimari ruwe wate mita. Awana kanta ni ngakin kande jura na konte karangaina. Ta wana roi di minisi muinte mea uante di nanu yeta wana disimari tenu wani mea wate mita. Mangate ya bus sari muina na konte ngapung. Wapui meta wana di minisi muinte pui meta wana di yeta na yeta wate simari wawa aki ate mita. Awan yang kini tawani kanuan tepung di seorang rari asana penikata urawaki pukim, menobisin tawani kanuan tepung, arei ipeso.

0: mata ya berjalan ke yang terang dari bikin yang kata boy kak kokoro yon terawat ini nan nama besu narun eskona noria epon tangin mai saya kakin nak nengin dari metan win dari bik narun plastik hujan kas kimpi awam mai sedik nenek warir ke dekaroku hai kubura awir ke mai min karena kuan nengin nak kakak ike ya karika tak nengin seksi yon dari bik merota nape cara merau epon tekori ori kena koiran kapen pasina wayani kerkipe ini kata ime tua isaki narabiki mendarawake ni kaka isaki onto tukua karina kuwani menge naki ya kaka payonga ndararoi omeni isaki iki enakonandi kipetapo ni kamengang kitapo ntakakaro ilu ya paruko oipo ni ilu ya teruru eri giraki itawa hoinano kipera takanganga kaisaki ya imaina yoi kupea kata ime tua pakiripeste bupato rinano narabiki merawa rei
1: awak kami gerung-gerung responsis sekitar itu anda pen pepautukan kakak wana pekanuan nam tadi kayun ne gerung-gerung ika kakak kina pe ibu kem anda tadi yang kan nak kakak kata nuatan nak kakak kayu tangira kina kau nak kakak tadi ibu kena pe rungram

Mawane di kita wane ten teka ane ne meye, me aku nan teista ben, mari hesta na pen kita na pere kiri pesi na nun didi kai kapa kana o kiri pesi the paradise. Amen banan meru FM 89.9 ya pun kota orang kai na kon cawa droi wedi songra ayo mangkani kapi neni kau kakinara katanuata nanu kawaki.